0: twene soro te sɛ serɛmo mu a wɔatwa gyene sɛ ne mo ahyia nyame wɔatwa wo mu ahyia wɔte ɛnsuro ahunu ne mframa abɔ nyɛbɔ sɛ yɛtiasi deɛ yɛwɔ
1: Sumpa FM.